Giovanni petakani fantani nam na kaizan fula makarena no sarai na san arena valne numen.